Glasa vengisiva kitetsika inyambane apunya mitumya kitonga kwa litsikulele la muhunu nya litsiku kasinya 14 mukanya kimbaka sekunya agosto mukanya 2026 mitumya tuyasinya kitonga ipyo kwa ikadiye ikongola kalafu binya dzin 12 horas nugunugu namaninga mihungu Njabahungu mahala pa kuhikatinga zi 10 horas kuhanika sinya mahungu manata kukuzinza maputu ya antena national livandre namuninga zinze muzali tigula Mozambique kalafu vi nya zi 10 horas kuhikatinga zi 10 horas mahungu wasi kuhitonga Ogonalandela ndrima dzumba kala fubinya dzi 11 horas kati yokinya dzi 11 mahungu mata kutsinza maputu ya antena national ogonalandela kumninga city visu nyo mbara bana best visu mninga ndrima nya mama kala fubi nya dzi 12 horas kai aya mai kimbirele ya tu ya litsula muno kiri endra tip tumye kitonga kasinya kwatibu himana na hatsavo Enra hatsabo kala jikatikyo jikasi hina pogako. Karat, yoma tsabu, uingisi wadi, satsabu nyesade, kago hose kikilo.

Wengis ni Lucide abo nyamuhungunya ikitonga kuwa ntigo lele rambunu munga si ntigo nya 14 gima kuwa nya agosto maga kuwa nya 2026 na pelaga si kuhungu ni ganyago ukilom kuhiamo ya omu ye pandunguru ya inyambani ufungu wanika tumunga sinibwa tivu engezedwa tengu nya zinombi ya maranga nyukare yitungu inga kumbwa ku park national ya archipelago ya Bazarutu yipandunguru ya inyambani kaji haki magumili 10% zitago kavunya mikupu nyakulondolwe zitomba ni urondola zitomba kasimba sima jimba kunye uendre wakupinda miaga mimiri makupela mungu kukitonga karmi utukume kuyi ahibulago mungu ya ya kuyi pandre nye mtini uomo Luis Batista ingumi suela uingisi uli nyawadi. Kasi hagu simama baga sinya mahungu ya tu nya hitonga mape hagu kuwa yikati yegi na pela ulu kuhungu li gani hagu ukilo kuhiemo nya yidwe nya sidwe sa Bazarutu hagu yitungu kasi singa tangana singa kumba kwa digo ku Park National ya Bazarutu ikipandungu ya inyambani kava haki magumibili 10% zitago kabunya mikupu nya ulondoli nya zitomba za nya utaranganye ambara kambe zitomba zilzi mbaka nyu indre wakupendra miyaka mibili isu nya kusakubwele zila muhani longoloko nya kuwete kasuku pasidela yitungu ga miganga yege kambe ukugela kuningwa zita pao kwa tengu nya 6 milioni shingi zimitikashi kumakanya 2024 unga wano akabu nya miheng nya mihandro nya makanya 2023 kara inu wasi wasu haki zita pao zedzin ku emiswa nya kudusu zita pao kudikira kumahungo nya sakaradzo singa tangana nyi litigo ambarika siku wa mambe maranga kuyemu nyama yiku ya mafuni ndani vatika siku tembisa ku zipo hazita pao ga vale vagromo mazibambi nya wanga kumbuka siku kasi kubiyo kuku kwa Park National ya Archipelago ya Bazarutu gambe kuhamukia kuku nya zitapao kukirduku ndranga yeyi nya kuwonelele Park National ya Archipelago ya Bazarutu yihamuka zitapao gambe nya kwatikuninga vatu umunya miganga ambari gambe kavinyi vati kutembisa tumo nya kisecha nya vati kuwonelela sirengo samatini ambari kasi kuweta kumola vale vabe yako kamaranga valova nyaku kama chuswi madoro wa Park National ya Archipelago ya Bazarutu Armando Ngwanya warikuya angu zitukuye esi sekretari jinsu kongolo tukuromo awali angu tembisa kutapozi zina liwa gaguza kumanega zitapawu haku simama abunya hongi ya tunya yitonga kuwa zimindizeze kuhekera nya maranga nya mikika nyo kari nya starato ku tengu nya libandi mazana maguwa mavili nyima na makene kene nya kitaratu hingago litigula Musambiki kukia muja omu inyambani kukudiela ogu ganduna nya mitumu nya transportis ilogistikas akabungili endro angalihira nya wete utawona makalelo nya kitaratu ga umuhi pandungulu ya inyambano karate gasi Juan Maltombe akuye anga kuye angu sola kuoneka nyasikaradzu sesi ga wibinywe bulanga abuka sinzadzi niyo itago
na yiresa sikarazo akabo nyago bwete kutembisa ugu nza dzie ikasi yisi kungumuki kungumuseri kasi yisi tarato mekiki kenyo kari ngisi tarato kuwa malangi nyo kari ambara karatu ungu kilo tumu kanga izo anga suona nruna nyami tumu nya transportu si logistikas uyi anga tiyama tango aga utangiri nyago nereli starato umuki pandungulu ya i nyambane mungu kukitonga pukani kasi hina hibula olu mambe mahungu higuna uku wa zmiundu zali tigula muhunu ya pula mahungu ma gani yako hukayo utengeli wa paela ya i nyambani wakweta hupakela tengu nyago vindre ma zana mavili nya zita lyangu ga batu bapya bakoza kubaha dzinyumba dzawo zita lyangu kasi idzu dzingabiywa ga dzibairo mweletresh tamani maramboni apo hunga tukudwa malanga nyebo tuningwa ga batu bapya kala inu utangirwa pale ya inyambani uingede livandre na maili magumi ngazita lyangu gatengu nyakufani nyabatu bapya mutangeli wa paela ya inyambani Benedict Gimino gandukuye kumatsiku mabindrago banguya na basimama bana ukweta malanga mbara batu bapya bakuya kuna bana ukweta malanga bakoza kubaha dzindanga dzawo kisu singabayira ku awu nga utangeli batumisana ni batangeli miganga batengi nyo kanda ni batika suku tugudwe maranga ayo nyago pakedwe ma londwa kwa tuwa apia wakoza kupaha zi nyumba zao kanede Benedict Gimino kanede kuye hudiga gago pakedwa maranga gambe lipinduleli wakunaro lina ikira kasi pasedzela vambe nyivambe watu wapya magwani malungelo ibagumalo malungelo nyako kwetu kubaha bana pasedzedwa kusili nyako kubaha kiso kanga idzo anga aganela duna nyamutumu nyau hivudzi nyitumbunuku ambarika no holo dzi mutumu nyau hivudzi nyitumbunuku kiyo ibota kudzitsa pau ikodza kusedza dzindranga nyagu hivuli nya jikalu nya tekniko profesional nya kodzugira gilo yoyo idzu dzinga tsungunuka ku mahungu nya simo tsinya tumbunuku hinga onega kuwa tengu nya libandina sibili nya isu simo tsinya tumbunuku kukia mkili tigula Msambiki gasidzi Instituto Agrario dza Mukuba Shokwe Ribawe Lishinga nyi industriais dza Maputo yidu ya Musambiki, Pemba, inyambani, nyi pedagogiku wa umbeluzi. Kayo malanga aya, hunga oneka utungunuri ya ukungulunguzu kumahungo nyasimoti, nyatumbunuku kumatigu ma vindrago. Leyo Jamal kuyigasi anga aganera, hukuye kukubeni kasi Instituto Industrial y Comercial Eduardo Mungiano omuki pandungu inyambane na ipedi kuseza malanga yukare kungoneka kambe kubedzisela ga dzimbi dzinyumba dzilumbako ndanga yenye uhibudzi kisi esisinga ganedwa ku sekretani nya stadu kuyemo nya uhibudzi nya ako uhibudzi nya kozigira kilo kyokyo ako ensino tekniko profesional wengi singwema apa apunye mungu nya kitonga kukwali tsigula muhuno kermil kume kuyanga hibula mungu ya tsalane.

Metubukia Radio Mozambique gitisi ya inyambani itawasi hinagu kito nunugo hinagu ninga rongroko batwa apya rongroko wa Radio Mozambique uligasi ngituma kini kurbana ni bandri ingu merasea gasubwe batwa apya watamanega banaku regira kusisimanega kusina kuhimbera nagasi nima banyeru yawe kenu kasi hina kuzama kwe rungi sambe simbini simbi kabinya kwetu kwe mitumu ya yatu imane kasi hina mungi mbea kunze zinyazadi kukasura mbo sari tsigu la mhunu tsigu lili nya katorzi ngima ku nya agosto kama kanya 2026 sasabu nya sari matomu magate kwa kisu kasi taku hina kumi suwele iso kugasambu sari sigura mhunu. Niketo kani etu gasi kuru kamunanga manika muna kuzulaya. Hakubweta kwe sasabu simene kusuno imbia kuzenge zari. Utaku nakuromu longi seji mozi. Kitu longi seji mozi yaku gasi chuka zawe imbia kuzenge zenge zari nicho. Umanika gasi unaku longi sesi fisa nya karu mandaki nugu enra. Enra nugu wadi. Gasi umanika una kuwa mungora kuhusu ziri nyazali, ugumu sambeli nyamova kuta usambeli wadi mova yako, basuko zawe, usisangani nizimango, zaumu nyasitara tukuru, wakumanega una kufurang kuzimova, sina gira kuwe, kwa simbuskati, u lugera kumhango nyamova, uluza uluza mhefu moja nyabatu, nyago tsangani bado manega ku, vana ku endra umu nyamova yako. Kukuraru hingugu suwele kitu manega unagutuma kunzezi nyezari kasi kukwaza kwe usitangani nijigara zikiki nyezi mangu nyezi mofu.

0: Filosi mwingi siwa Raji Msambichi ga mahungu kujitonga ya Sadambosa lisigura muhunu Mufumu kuga distritu ya Zavaro mujipani ngulikinyambani ungu tembisa kukuwewe Umbilwe marungi ya Tavu ga sikuwe kukirega igavanya umagumararu nya mihakani ya Zimbira wakani ya kusahu Nruna yanza nya mapoisa uye kilasi manda kuya kuikananga zitzerera mapoisa yari mana kuzibezia kumu nya mapanyiru nya kuhibi nrani nya matumeru ya we mutangiri wapayere dropara inyambani waru kuikunga kusima maguone kava ringisi vadiga ukara nrani nya bazari nye kongoro varingisa babansi mapeli mahungu kujitonga mahungu yaya umanzanika Nelson Francisco Luis Batista kuye haona kumaru ngeri ya msini inakumisu vera wingi sinyawali mapuji sayari ma manika kumana kutibezi umunyi mapanyelu nyaku vipi kayuma na kutza isu angu kirimiru dukome
1: Nruna yanza nyama puisa yali tikula Msambiki akilazi manda warukuye kakunanga chuswa ku mapuisa yali nyaku unelele majimbeli nya saratu marika kwa tuma mahengula zita pao kwa jimbe zisinga zimofa kane nika mitumia radu Msambiki omu I nyambane anga kuye angu ziti kukuye momu mapuisa nyaku magozama kuwa kuhaya Mago hongo la shtaradani ni wangu uli nyago ya jirizita pao kisisi wanikago ese ukarate uomu tumu jiruago nyago tukutugudwa mapuisa yaya mahongo la shtaradani madika kwa tuma mahongo la jirizita pao kwa wakimbitisi nya zimova.
0: Omu inyambani kuengezedwa nya tengu nya mapuisa yari nyago nilema kimbiri mastaratuni singu jira kuwe kuoneka akupunguka nyadzi mangu kudika nya mapuisa yali mabe wa kumunya siti sinya kisesa mumu yali mamenega ku mana ku kimbe kimbe ku kasipandi nya ku tsirangani ga si kuorera vagime sinya dzimova Justino Marcos nya mitumu nya mapuisa nya kuonele mayimbe master atuno munyambani tsamu seri kukuye kanga handro wakoni nya tumu yotakuna kuhirega kama sona ya kunguta kuna kurere parwanana zimangu nye zimofa ndani ya jipanu kulike nyambani. Marko shengeze samuse kukuye. Vana si mama kwe vahira ntumuyo yunya kutikisinye kisesa. Gasi ukoza kwe zimangu zipungu kwa kukari siku nari siku.
2: Kungo nega kuurelela nye sigarazu ma mastaratoni. Hakufana nisa mikima ya nyali vandana mweyo. Nye katinya kufana nyama kwa uvindedeo. Resultado yeyo mwenda handruo wakuta kuku hakuna ni kungupa ku watu vangu landa isi kusuzi hevu utu itakuna hekusitia litse kunyulitsiku vangu landa isi isi kanila kuteki hatsavu higimbi ya master atona hezu onela kasi isi manani ngizimangu
0: Justino Marcos nyamitumu nyamapuisa umu inyambani na kuregira kasi kukantumu wa ugira kunyakuti kisisi kisesa umu nyasitaratu Mutangiri wapayera hedro para inyambani, agani kuyunga usima maguone kwa ringisi vare, wa luga agonra ninyabasari nye kongoro, wa ringisa babansi. Benditu jiminu, samusa lukuyi, vampi wakoni nye wa ringisi, vaguta kukasi mbisi pandri, batapuwa wakaba banzi ninyabasari nye kongoro, isi gira kuwe, vare wakuna ni maranga nye kuringisi nda ninyabasari, auna wa luga wa ringisa babansi. Jiminu, gani kuivanguta wanakura era baringisi igasuko za kuwe baringisa ndani ya bazari abanga samusi yokuye igitawina ugaraze ko mahungu nya gutengu nya udugwana nya mapuisa nya paera igasuko za kuwe makaje katye sobari maonerera
3: quando eles aparece começa a vender as nossas mães que vende lá dentro com forma de retaliação saem vão vender também fora
4: então quando vadu akunariya mercado kuba na escalari mercado de condições ya gente zuma kamnyawat
3: nada Wakuduka kumkundrani kukau Heo revindikare vali wakurumpa panzi Waringisa kupa panzi porque Nguzunguzuwa ema eno nyazi Terminal de transporte Ora palinha terminal de transporte Aquela hora os trabalhadores saem para comprar Então quando apanham aqueles vendedores Não entram no mercado Isso cria essa convulsão Wakuduka Kukulandra vali watago kumu watago kumu
0: Benedito Gimini mutangiri wapaira ya dropa de nyambani Nagu regira kasi kusimama Uone kwa watu waringisago, wapapanzi nya bazari,
4: ilinyai kongoro. Inakusema mahigani ya kasiku utangeli nya paera, wangu tembisa wuku ugama tsiku matago, una isa mati kala kukajipandri ya kidwane, kukajikatiki jikangawo samusea kamu utangeli nya paera, dropa la nyambani bintu kiminu, ungu utakasu na upoto gira kantumunyo kongoro, nyago telu nya paipiri, inaku isa kumati kala ikidwane.
3: Huwa mkami nrimani nya kukweti investimentu nya 15 milioni za metikais para kubeza mati makukwa kutamani. Mati makuta kumashari.
4: Mashari.
3: Mavindra kumwele, mavindra kutamani. Nta kutamani hikweta ulanga vali nya ku himaisa jidwani. Nta yomu investimentu yu ingu kwete kaa kumasha haa. Hina gira utiba kujipandri yato iti munisipi para kukoseza kukoza kupasezalana ni ni agwa zi Msambiki para kumabuhisa hii. Enta, mwako yoi ni mwako tako ya kuta kuzikonsentra nguzi para kupejisa mitumu ililu mba kujidwane.
4: Yeah.
3: Ora hivyo yako mandati, hivyo mandati. E nyungu wana wikini matiku mangu hizime, diposhi solusayo kujidwane inga sivi. Ta untengi njivejisa, tuleka monyo.
4: Benedito Giminu, mutangiri nyapa ira dropa nyambani na kuregira kumakungu yali nyakubwete kuhisa mati kana kujidwane. Mufumu kuga distritu ya Zavaro mjipani nguru genyambani hungu tembi isa kuhumbiru marungero gasi kujireka nyajigawa nyoma kumararo nya ukimbeani mihaka nye zimbira haka nye kunsahu haka numoyo unakujireka kujipimu nye mati kumararo apu kuna kumaneka kumararo mita wanya zimbira ta Zavara nika zimbi zi distritu zi maneka wafubi haka nye kwenye rimi Samarika mbe ni maingila kazi e imbi kajipani nguru ya Gaza. Madoro wa distritu ya Zavala Zariye Xavier. Samusili kuyemiza wa yeyi nyantu munuku. Yungu utakugama siwa na yaya. Yena kutiki si sadongi sero. Gasuko za kwe haka niyoyu utakimbia kwenze zinyezani. Zariye Xavier ativisili kuyi mihaka nunya zimbira ya mwaka yoyu. Una manega si yina kutaki saka munguzu kuru. Kuna mane kambe uombe nye zinzimu nye kutirangani.
5: Alembelege hilawa kukulisa amisawo ya hina. Hilawa kuwatimbile tukula. Hilawa leswa kuchisungu cha hina. Hilawa kina kutimbile liwa mwanyani. Vaza leswa kuamisawo atimbile. Ikutula mahanyala ya hina. Hilawa leswa alembelege hita mahamisawo ya hina. Hilo mkama siku manali. Ita sungula hikinta fela dia 27 kala sabato. Hilawa lushako itakuma kama wako higunzisi wako kase atimbile. Tima hisi wako yini. Kase ti muzika wako wanawa chaisa kuyini. Bakinisa kuyini. Ija hile ritu mahi kase wako sangula niga umbile. Asiga unare kona jahitu kumasiku kakona kako ikina timbila. Masinga takina timbila so. Itakuma ni muzika ya vahanyetiku, vachaitiku, ni vangwanyani lava vangalu mkashashutiwa. E lava leswa kuhi, okini, hikumeka, maji, hitzaka, soko inga kule nbimu. E zakini, okini, maji, hitiwa soko, luku jahani, wana kuhi, alusidari, umula, inga fambisu muofi, inga kumana nitunguzi, uye hikamisawa, tulaveki.
4: Apo unya haka niyoyo kuna kireka kambe jipandri hili nyano nezo nyasiru nyako trangani nyawikimbeni ukandri isi nyawikimbeni kuhoza kuga jipandri hili. Apo nga samuse kuye vatsapu wangu maneka wana kukutu wakwe wamaneka wana kubukira jimotu hili. Mitumu nya udahi umu inyambani keitako yinako rayera vari wana maneka umu nyamihakanu. Nyago tismiri hili kumbaa kuzindranga nya uhibuzi. Gasikuwe abo vazi vikira kukama duwari nya kuzirangani. Aye nyamarari. Simarikambi aya nyaga ife sida. Kanga kutsamusera. Ga mutangiri nyamitumu nya udahi umu inyambani. Garish kosa. Warukuye. Kuru unaonega hengereza ni nyavati nyavangi. Polisu koze kwe umane kuhakisana maduwari nya kuzirangani. Kugura arasungu pote kwe. Moi ni moi ude amaneka kukahaka niyoyo. Amaneka si anakumaneka na mapangiru ya nyayadi. Kasukuwe kusuo neki kubatabisa na maduari nyako zarangani. Mihaka niye nyako tisimiri ina ukumbago. Zindranganya uhibuzi nyako zarangani. Zati unu watu. Mina kireka umu nyambani kumakubarani nya agosto. Kana makupiatu nyengima
0: ya setembro. Mwingisi wa Radio Msumbiki mahungu ya risiwa mhunu mabuhidi maigisu. Mahungu mangaronu kwebule kune Alfon Francisco. Luis Batista kapunye misini keturu hile.
6: Ipwide mahungu ya inyambani.

Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Nyoma shishi kudambuli. Hanyana mbaga nereke nyomu gamani mungu ditu mwabuhuni. Vali nyufugula kusili sangu vali. Fugula, fugula. Zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega. Gau ya jase. Ka, ka, ka. Nyagu uwe yoyo.

amb Lo Segunda Anga, Uchench Glumba, Nun Abdul, Usukugachira Mia Dzonge Nikatiku, Akoloku Se Mulumka Kama Baj, Mkarese Moranzilo, Namkotle Mabulu, Mabulio Aka, Bom Fim de Semana, Nun Abdul, sou teu!